0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil

0: liang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. That's my girl.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terjadi.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: Irama Pro 2 yes, dari kawasan Puncak Tikalong menemani ruang dengar teman Pro 2 di menjelang siang hari ini. Apa kabar kalian teman Pro 2 siang hari ini, temenin sama Lydia Karisti di Santai Siang yang pastinya bakalan terus tongkrongin ruang dengar teman Pro 2 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Lydia bakal temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits, updatean informasi di siang ini, dan pastinya menyemangati aktivitasnya teman Pro 2 di cuaca yang cerah banget. Walaupun anginnya sedikit bikin kita takut untuk yang berkendara ya, tapi yang pasti semoga hari ini aktivitas kalian lancar jaya dan semangat pastinya di hari Jumat ini, hari terakhir weekday, bakalan menikmati besok weekend ya. Teman-teman yang baru aja bergabung bareng kita, thank you banget ya. Kali ini lagi dengerin Santai Siang. Selain bisa dengerin dari channel 97.7 FM, kalian juga bisa gabung bareng kita di aplikasi streaming teman Pro 2. Buruan download RRI Digital di Play Store ataupun Apple Store di HP-nya teman Pro 2. Semoga kalian di siang hari ini lagi pada happy, lagi pada semangat banget untuk beraktivitas sama kayak Lydia ya. Aku pun semangat untuk temenin kalian semua ya. Yang jam segini udah lapar, mending makan dulu lah ya. Sedikit santai dulu di hari Jumat ini, baru lanjutin aktivitas ya. Teman-teman yang mungkin ada di rumah, baru aja bangun, kerjanya nanti siang ya. Semangat dan siapin mungkin apa-apa aja yang bisa kamu bawa ya. Jangan lupa terus menghidrasi tubuhnya kamu karena cuaca di luar lumayan panas banget gitu teman berdua ya. Kita dengerin dulu beberapa single, nanti aku masih bakalan kembali loh untuk temenin kalian semua di Santai Siang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
0: Flash Info.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Oke, itu Teman Perdua masih bareng Lydia Karisti di Santai Siang. Pastinya masih menemani aktivitas Teman Perdua. Buat teman-teman yang kerja ya, selamat bekerja dan semangat aja. Semoga kerjaannya selesai dengan baik dan nanti pulang di sore ya, sampai ke rumah baik juga ya. Dan teman-teman yang jam segini lagi di swalayan di Kota Manado, lagi belanja-belanja mungkin ya, selamat siang untuk kalian semua. Selamat belanja. Teman-teman yang kerja juga, selamat bekerja nih teman-teman ya. Dan untuk yang lagi dengerin kita juga di jalan, dari balik kemudi ya, kendaraan mobil apa motor, hati-hati di jalan, semoga sampai dengan selamat gitu di siang hari ini. Pastinya Santai Siang masih bakalan temenin kamu bareng Lydia Karisti dengan lagu-lagu hits kita ya. Sedikit informasi dari dunia kesehatan untuk semua teman perdua ya, ada kaitannya dengan kesehatan usus gitu teman perdua. Karena belakangan ini ya, kita harus menyadari bahwa kesehatan usus ini punya peran penting dalam menjaga kondisi fungsi tubuh kita sendiri ya. Jadi sebenarnya organ pencernaan ini bukan cuma berfungsi menyerap nutrisi, tetapi juga berkontribusi terhadap sistem kekebalan tubuh. Nah makanya ini teman perdua, ada gangguan pada usus itu sebenarnya dapat memicu juga keluhan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari ya. Terdapat juga beberapa tanda yang dapat kita identifikasi gitu ya, adanya gangguan pada kesehatan usus. Salah satunya kayak sembelit, sulit buang air besar, karena emang kondisi ini umumnya terjadi pada pola makan yang rendah serat, kurang minum, apalagi dengan cuaca yang lumayan panas di luar sana, dan kurang aktivitas fisik ataupun faktor kesehatan tertentu ya. Selain sembelit, sebagian orang juga bisa mengalami yang namanya rasa gak nyaman pada bagian perutnya teman perdua gitu ya, dan disertai keluhan pada bagian tubuh lain, seperti contohnya sakit pada kepala atau nyeri pada daerah punggung ya. Keluhan ini bisa memiliki berbagai penyebab dan gak selalu berkaitan juga dengan kondisi usus. Nah makanya pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya. Nah, mungkin tanda lain yang bisa dilihat yang muncul adalah tubuh kita mulai lelah. Ketika kelelahan itu sebenarnya ada pengaruhnya banyak faktor, mulai dari kurang istirahat, adanya stres, sampai kondisi kesehatan tertentu termasuk gangguan pada sistem pencernaan yang mempengaruhi nutrisi juga. Nah, selain itu teman perdua, bau mulut juga ternyata sering dikaitkan dengan masalah saluran pencernaan. Walaupun emang kondisi itu lebih sering disebabkan oleh kebersihan gigi, mulut yang mungkin kurang baik ya, atau gangguan gusi dan kondisi medis lainnya ya. Jika misalnya bau mulut ini menetap, walaupun kalian sudah membersihkan mulutnya kalian, udah terjaga, nah dibantu dengan pemeriksaan yang namanya ke dokter ya, untuk menentukan gitu ya, gimana apa aja penyebabnya ya. Jadi untuk menjaga kesehatan usus ya, kita dianjurkan teman perdua menerapkan pola hidup sehat, kayak konsumsi makanan tinggi serat, jangan lupa juga perbanyak minum air putih. Selain juga untuk menjaga usus, minum air putih itu terus menghidrasi kita di cuaca yang seperti ini ya, panas gitu ya. Dan rutin berolahraga dan mengelola juga stres itu penting ya. Batasi dulu makanan olahan tinggi lemak dan gula gitu teman perdua ya, karena yang namanya penyakit sekarang gak pandang kamu masih muda apa tua ya, dari cara hidupnya kamu, cara makan ya, cara pola hidup gitu istilahnya, gaya hidup ya. Apabila kamu mengalami yang namanya gangguan pencernaan yang berkepanjangan kayak sembelit kronis, nyeri perut hebat, atau pendarahan saat kalian buang air besar, bahkan pun penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, mending langsung aja melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang memang bisa mendiagnosis gitu ya, dan juga memberikan penanganan yang tepat untuk hal itu. Jadi jangan dianggap sepele ya untuk nyeri akibat nyeri di bagian usus gitu ya, mempengaruhi kesehatan usus dan juga mempengaruhi nantinya cara kerja tubuh kita ya. Oke, itu aja informasi kesehatan untuk teman perdua. Tapi tenang aja, aku masih bakalan update lagi berbagai informasi untuk semua teman perdua di siang hari ini.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station.

0: KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa FM.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Gitu Mam Pradua, santai siang masih menemani ruang dengar teman Pradua di siang hari ini. Cuaca cerah banget dan pastinya aku masih semangat untuk temanin teman Pradua. Udah banyak banget playlist lagu-lagu hits siang hari ini, pastinya bisa bantu juga kalian bikin lebih semangat di hari Jumat ini ya. Oke, aku kali ini punya informasi dari dunia olahraga nih buat teman Pradua. Datang dari seorang Luka Modric yang resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Nah, gelandang Kroasia ini bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Teman Pradua, Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun nih selama Real Madrid, bersama Real Madrid ya. Dan kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Nah, pemain berusia 41 tahun ini mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim dan Milan pun mengakhiri Serie A di peringkat 5 dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Teman Pradua, sejak menjadi kapten Kroasia pada 2016, Modric sendiri membawa negaranya menjadi finalis di peringkat ketiga Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or 2018 ini juga mengoleksi gitu ya, 6 gelar Liga Champions dan 4 gelar La Liga bersama Real Madrid, teman Pradua ya. Jadi memang Luka ini menjadi juga salah satu sosok penting di lini tengah sejak bergabung ya, di mana pengalaman dan kualitasnya membantu tim di dalam maupun di luar lapangan dengan kerendahan hati serta semangat tinggi ya. Itu ada pernyataan dari teman-temannya di AC Milan gitu, teman Pradua ya. Bisa dibilang sebagai salah satu pemain terbaik dan paling ikonik di dunia, Luka sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Rossoneri dan ia pun berambisi meraih pencapaian penting berikutnya bersama klubnya ini.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan gak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini pakai deterjennya sedikit aja ya.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.
1: Teman terbaik kamu.

udah update lagi masih dari dunia olahraga spesial buat kamu di siang hari ini gitu teman Pre2 ya. Tadi dari Luka, kali ini datang dari Rodrigo Hernandez gitu teman Pre2 ya. Usai juara dunia, Rodrigo Hernandez kini kembali ke Manchester City dengan cedera punggungnya. Nah, peraih bola emas Piala Dunia 2026 ini harus menjalani operasi ternyata gitu teman Pre2 ya. Kapten Spanyol ini akan absen awal musim karena cederanya. Karena emang sebelumnya ia tampil 17 kali bersama City di musim ini ya. Jadi sebenarnya Manchester City juga membuka peluang melepas Rodri dengan harga 50 juta pounds ya. Mateo Kovac Kick dan juga Nico Gonzalez juga dikabarkan ingin hengkang. Nah, operasi ini akan membuat waktu comeback dari Rodri sendiri sulit dipastikan ya. Di mana City sendiri Enzo pelatih City sendiri ya, Enzo Maresca mungkin lagi pusing juga menghadapi kondisi dari sang gelandang berusia 30 tahun ini ya. Jadi ada cedera juga ya akibat dari mungkin bermain kemarin gitu teman Pre2 ya. Dan ya namanya atlet ya, cedera itu memang adalah hal yang mungkin notabene dirasain semua atlet ya teman Pre2 ya. Berharap saja recovery-nya lebih baik, lebih cepat dan lebih baik gitu teman Pre2 ya. Oke, siang hari ini lagi pada ngapain? Yang belum makan, baru makan. Karena tubuh kita butuh energi untuk beraktivitas, apalagi cuaca lumayan panas. Lagi-lagi aku ingetin, jangan lupa menghidrasi tubuhnya teman Pre2 ya. Siang hari ini apapun aktivitas kalian semoga lancar. Dan pastiin tetap dengerin aja kita di 97,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah.

0: ini dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya Pak?
0: Betul Pak, makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program sekolah rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program sekolah rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: It's Music Trap Day.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

Iya teman Pro 2, thank you banget. Masih setia juga dengan Pro 2 mana teman terbaik kamu di Santai Siang bareng Lydia Ekaristi di menit ke-43 lepas dari pukul 2 siang ya. Kali ini aku punya informasi dari Pesta Pora ya. Karena ada deretan musisi asal Indonesia dan juga Malaysia katanya akan tampil dan berkolaborasi dalam perhelatan musik latihan Pesta Pora yang akan digelar di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil Malaysia ya di tanggal 15 Agustus 2026 nanti gitu teman-teman berdua.

Iya, nah berdasarkan pengumuman tertulis phase 2 yang diterima di Kuala Lumpur Jumat hari ini, grup musik dan musisi seperti Tipex, ada juga Lah Ahmad, Last Child, DJ Disco Santan dan Friends ya, ada juga Rufage ya, teman perdua yang akan melengkapi festival musik lintas budaya yang mengadopsi perhelatan musik Pesta Pora asal Indonesia ini. Nah, teman berdua, sebelumnya penyelenggaraan festival Hitman Solution and Boss Creator dalam pengumuman fase 1 tuh udah nyampein kalau misalnya deretan musisi yang akan tampil di Indonesia itu kayak Tulus, Romantic, Echoes, kemudian ada juga Juicy Lucy, Bernadia, Mahalini, Malik di Essential, ada juga Roma Irama Soneta dan juga Nadif Basalama. Nah, sedangkan musisi dari Malaysia juga akan tampil ya, antaranya ada Aisyah Retno, Aziz Harun, Gerhana Skacinta, Mas Do, Insomniacs, dan juga Fugo gitu teman Pradua. Nah, kehadiran musisi tambahan diumumkan di fase 2 ini. Jadi latihan Pesta Pora Malaysia 2026 ini akan disebut menjanjikan sebuah festival yang pastinya menghubungkan para penggemar musik Malaysia dan juga Indonesia dalam satu pengalaman hiburan yang pastinya unik ya. Selaku Direktur Festival Pesta Pora dan Co-Founder Boss Kreatif ya, Kiki Ucup, dia tuh dalam konferensi yang fase 1 ya istilahnya ya, menyampaikan bahwa latihan Pesta Pora ini sebenarnya adalah satu gerakan budaya yang juga terus memperkuat hubungan musik ya di tingkat regional ya. Dan pasti sementara teman Pro 2, seiring dengan pengumuman jajaran artis di fase 2 ini, penjualan tiket ini telah memasuki kategori General Admission Phase 2 ya, dengan harga Rp249 atau sekitar 1 jutaan rupiah ya. Bagi kalian teman Pradua yang pengen hadir bersama keluarga dan teman-teman, pihak penyelenggara juga mempersiapkan atau memperkenalkan bundle pesta di mana setiap pembelian 4 tiket General Admission atau GA dengan harga fase 1 itu akan mendapatkan 1 tiket General Admission GA atau GA dengan gratis ya. Jadi sekaligus juga bisa memberikan sedikit penghematan ya. Dan yang lebih menarik lagi ya, untuk pembelian secara berkelompok ya. Kayaknya patut ditunggu nih karena dua negara ya bersatu di dalam musik ya. Kayaknya memang musik itu bisa menyatukan segalanya sih teman Pradua ya. Oke, mungkin itu jadi informasi terakhir juga. Karena udah mau jam 3, aku mau sekalian pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah stay tune juga bareng kita di sini ya. Semoga informasi ini boleh menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian semua gitu teman Pro 2 ya. Dan pastinya tetap dengerin kita selepas ini sore ceria, nanti Arya yang bakalan temenin teman Pro 2 seru-seruan lagi. Kalau gitu Lydia pamit. Thank you banget teman Pro 2. Selamat hari Jumat, selamat menikmati hari terakhir kerja dan selamat menyambut weekend besok buat teman Pro 2 ya. Aku pamit, dadah, bye-bye.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Area Bagian Info Pro 2 FM buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM yang pertama, Johnny Depp bikin aksi kejutan di San Diego Comic Con. Johnny Depp baru-baru ini bikin penampilan kejutan dengan muncul di San Diego Comic Con pada Kamis 23 Juli waktu Amerika Serikat untuk mempromosikan film terbarunya Ebenezer. Dengan kostum lengkap sebagai Ebenezer Scrooge, Depp dan juga kru-kru lainnya muncul di luar toko bernama Scrooge dan Marley di District Gaslamp San Diego sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Namun, sesuai dengan media yang menggambarkannya sendiri, para penggemar sudah berkumpul di lokasi tersebut tepat pada tengah hari untuk melihat sekilas apapun yang direncanakan studio untuk mempromosikan film itu. Pertama, para penyanyi lagu Natal keluar dan membawakan medley untuk menumbuhkan semangat Natal di siang hari pada hangatnya suhu 27 derajat Celsius. Kemudian Depp muncul sepenuhnya menjadi karakter tersebut, pemarah dengan riasan dan juga mantel hitam ikonik dari Scrooge serta topi tinggi yang benar-benar serasi. Meskipun aksi Depp dimaksudkan sebagai kejutan, ia menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk menghibur para penggemarnya dengan sketsa-sketsa konyol yang juga disambut meriah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Woods debut acting lewat film sejarah Numbel. Woods atau Cho Seung-yoon resmi bergabung dalam jajaran pemeran film aksi sejarah terbaru berjudul Numbel. Kabar tersebut diumumkan oleh perusahaan produksi Hive Media Corporation pada 22 Juli 2026 dan dalam film tersebut Woods akan memerankan karakter Cho Nom, seorang pemain terampil dengan kemampuan membidik yang luar biasa. Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang mempertaruhkan nyawanya dalam misi berbahaya demi membantu keluarga yang ia tinggalkan di kampung halaman. Numbel berlatar pada masa awal dinasti Joseon dan mengusung genre aksi bela diri bertemakan sejarah. Film ini menceritakan perjalanan 9 prajurit dengan kemampuan dan latar sosial yang berbeda.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, untuk Info Pro 2 FM, Google hadirkan opsi masuk ke akun pengguna dengan video selfie. Google menghadirkan opsi masuk ke login untuk menggunakan video swafoto alias selfie sebagai metode baru untuk memverifikasi identitas dari penggunanya. Google mengatakan opsi tersebut menjadi alternatif bagi pengguna yang tidak dapat mengakses perangkat utama atau terkunci dari akun mereka. Jadi untuk mengaktifkan opsi login ini, pengguna diminta untuk merekam video swafoto dengan mengikuti sejumlah instruksi seperti menggerakkan kepala ke kanan atau ke kiri atau bahkan mengangguk agar sistem dapat merekam wajah dari berbagai macam angle. Apabila pengguna mengalami kesulitan untuk masuk ke akun di kemudian hari, mereka dapat merekam video swafoto baru. Kemudian, Google akan membandingkan rekaman terbaru dengan video yang tersimpan saat pendaftaran untuk memastikan keaslian identitas dari pengguna.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di sore hari ini. Dan gak usah kemana-mana karena di sore ceria Arya bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Teman terbaik kamu.
1: Masih dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, seru-seruan bareng sama Arya. Dan kita ketemu lagi dan kita udah di sore ceria. Gak kerasa ya waktu dan segala halnya benar-benar cepat banget berlalu. Atau mungkin karena ini hari Jumat kali ya, ada orang-orang yang lagi jor-joran sama kerjaan, ada yang lagi menikmati work from home-nya tapi harus masuk kantor. Terus udah gitu juga di sisi lain, di belahan dunia lain, ada yang sedang leha-leha menikmati aktivitas yang tidak begitu padat-padat juga gitu ya. Intinya tetap semangat aja karena ngeliatin cuaca di luar, kita juga kayaknya emang harus sebersemangat itu gitu teman perdua. Tapi ya ingat, dengan segala aktivitas yang bakal kita lakukan, angin bertiup cukup kencang juga. Makanya ingat, ketika kamu juga memilih destinasi tujuan, atau mungkin kamu yang pengen nyantai di bawah pohon, ya disesuaikan aja, jangan sampai kamu lama-lama gitu ya teman perdua. Karena ini bakal jadi reminder juga buat teman perdua untuk tetap memperhatikan kemanapun kalian semua bakalan melakukan aktivitas. Terlebih khusus di sepanjang sore hari ini bakal ditemenin sama Arya, kita suruh-suruhan sampai jam 7 malam nanti. Dan udah nyiapin juga informasi-informasi terupdate, makanya pastikan kalian jangan gonta-ganti channel, terus di sini aja sambil dengerin lagu-lagu yang bakal Arya puterin spesial nemenin kalian semua di sepanjang sore hari ini, tetap di Sore Ceria.

0: Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Wih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI, for yay info.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

harus bahagia teman berdua karena kita juga udah adep-adepan sama weekend nih. Kira-kira kamu udah mengagendakan beberapa list yang udah disusun secara rapi, terus udah gitu juga yang udah kamu agendakan bakal berpergian bersama dengan siapa? Ya mungkin macam-macam ya. Dan sebisa mungkin kamu maksimalkan weekend terakhir di bulan Juli 2026 ini gitu teman berdua, karena banyak banget hal-hal yang bisa kamu lakukan dan disesuaikan sama budget juga di akhir bulan ya kan. Tidak menutup kemungkinan juga kamu yang pengen tetap bisa menikmati akhir pekan tapi dengan agenda-agenda yang bisa dibilang low cost atau tidak meraup gocek apa-apapun. Nah ini juga jadi salah satu hal yang pengen banget aku bagiin spesial buat semua teman berdua, karena kita dapetin kabar langsung dari New Pusat Dunia alias NPD yang katanya juga bakalan memulai tour perdana mereka di beberapa bagian yang ada di Pulau Jawa nih teman berdua, yang tentunya ini juga jadi salah satu kabar yang sempat kita sounding kemarin karena kayak banyak banget penggemar mereka yang ada di Kota Manado kayaknya. Karena bisa dilihat dari angka requestan lagu-lagu mereka sendiri yang tentunya juga jadi salah satu hal yang cukup bikin hektik ya, dimana ada Lukman, Mario Cesar juga dan Niki Putra yang membuka rangkaian world tour mereka di BTC Pasar Modern. Karena sejujurnya banyak banget orang yang mengira kalau misalnya ini hanyalah candaan belaka. Hey, tidak. Karena hari pertama dari tour tersebut katanya mereka bakal ngegandeng Ran juga sebagai kolaborator dari NPD. Dan setelah dari South Tangerine alias Tangsel, Bang Group ini bakal bertandang ke Jakarta Barat untuk memulai pertunjukan di Jakarta Aquarium gitu ya. Selanjutnya mereka juga bakalan melanjutkan perjalanan ke Jakpus di area Universitas Prof. Dr. Mustopo, dan memasuki sore hari mereka juga berpindah tempat ke Jakarta Timur. Jadi FYI juga ini teman berdua, mereka juga udah mengumumkan kalau misalnya jadwal tour mereka tuh benar-benar sepadat itu gitu teman berdua, dari tempat yang satu langsung lanjut ke tempat berikutnya dan benar-benar hektik banget lah. Bahkan nih teman berdua, di tour hari pertama katanya juga bakal diakhiri dengan penampilan NPD di Jakarta Selatan yang ditutup di pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi setelah mereka keliling Jakarta, Tangerang, Bekasi, selanjutnya mereka bakal bertandang ke Jawa Barat dan memulai tour di hari kedua. Dan ini juga jadi salah satu hal yang bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah ini hanya jalan-jalan ke Pulau Jawa aja? Tapi langsung nih dari mereka bertiga ngasih clue kalau ternyata juga masih bakalan ada tour lanjutan, tapi kita gak tahu di mana-mana aja yang bakalan disambangi. Tapi besar harapan semua penggemar-penggemar mereka, musik mereka juga bisa menikmati hal dan experience yang sama dengan semua penggemar yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Semoga mereka juga bisa menyambangi Kota Manado kali ya teman berdua, mampir ke Prodo FM Manado, sabi kali ya. Kita tungguin aja teman berdua. Dan yang paling pasti sambil nungguin kabar terbaru dari mereka yang bakal ngelangsungkan konser di beberapa titik yang ada di Indonesia juga, kita singleng dulu bareng sama single terbaru mereka. This is I Love You But You Love Be Love Me.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

2 FM The Winter Way, kamu lagi seru-seruan bareng sama singlenya Justin Bieber with Daisies yang lagi nemenin teman Pro 2 di menit ke-43 lepas dari pukul 15 sore. Yang tentunya di jam segini banyak banget aktivitas-aktivitas yang bisa kalian lakukan. Apalagi buat kamu yang kayaknya udah selesai dengan kerjaan-kerjaan di kantor, udah siap-siap untuk balik, tapi kayak pengen melimpir menikmati sunset di sore hari ini. Jangan sampai lupa ya teman Pro 2 untuk tetap jaga kesehatan kamu aja, biar kamu juga bisa tetap ngikutin updatean-updatean informasi yang bisa kamu semua dapatkan di rri.co.id. Karena dengan membaca berita yang lengkap di rri.co.id, kalian juga bisa nambah insight yang banyak banget dari semua sektor, mulai dari gaya hidup, berita olahraga, semuanya dimuat di rri.co.id. Tinggal gimana kamu mengeksplorasi semua yang seru-seru yang ada di sana dengan cara juga bagiin informasi-informasi berita yang kamu baca ke platform media sosial yang kamu punya, biar semua orang juga tahu informasi-informasi terupdate apa aja sih yang kamu dapetin di rri.co.id teman berdua. Tentunya dengan looks yang lebih fresh, bikin kamu juga untuk lama-lama baca berita dan sampai lupa waktu juga. Jadi jangan sampai lupa untuk baca berita di sana dan jangan ketinggalan aja teman berdua, karena kemarin juga kita ditemenin sama segmentasi post pesta bola dunia 2026 yang ngasih informasi seputaran Piala Dunia 2026 sampai di tanggal 20 Juli kemarin. Jadi yang tentunya jadi informasi dan sumber berita yang terpercaya anti hoax juga bisa kamu dapatkan di rri.co.id. Makanya jangan sampai lupa untuk baca berita di sana ya teman berdua.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang. This is 97.7 Produ-

0: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kalian semua yang baru bergabung, yang udah stay tune dari tadi. Thank you so much. Sesuai dengan janji, kita bakal nemenin kalian semua dengan semua keseruan-keseruan yang bakal kita bagiin. Dan spesial di hari ini, karena ini juga hari Jumat, mempersiapkan diri kamu untuk siap-siap dengan weekend dan segala agenda dan hiruk-pikuknya. Kita bakal nemenin teman Pro 2 karena ada program Sore Ceria Magota Korwi 5 yang ntar lagi bakal nemenin teman Pro 2 kurang lebih sejam ke depan. Jadi kita bakal ditemenin, akan ada Ami dan juga Nyong Iaken dan Noni Iaken Manado, yang tentunya dengan topik pembicaraan pemilihan Nyong Noni IAKN Manado 2026. Stay tune, dan ini juga berjaringan dari Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Jadi FYI buat kalian semua yang pengen nanya-nanya, stay tune aja terus di sini dan jangan sampai ketinggalan. Dan kamu juga bisa kasih pertanyaan kamu ke teman-teman yang ada di Pro 2 Talaut, dan simak baik-baik semua informasi yang bakalan kamu dapetin di Sore Ceria Magota Korwi 5.
1: Teman terbaik kamu,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. 6 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, dan kali ini kita di Sore Ceria Magota Korwi 5. Dan tentunya kali ini di Sore Ceria edisi hari ini, teman Prodo, hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026 bareng Ami di sore hari ini. Dan juga teman Prodo, narasumber kita ada 2 orang ya, dari Manado, teman Prodo, yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Kak Einstein Anugrah Wangkanusa, juga Kak Hana Kristiani Girot. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini, teman Prodo. Halo, selamat sore Kak Einstein, juga Kak Hana.
3: Selamat sore ya.
0: Oke, lagi pada di mana nih posisi sekarang?
4: Kita ada di tempat
3: kos.
0: Oke, di tempat kos. Oke, di tempat kosnya Einstein atau Hana? Boleh tahu?
3: Saya.
0: Oke. Jadi tidak ke kampus atau mungkin sudah pulang atau bagaimana?
4: Saya bertugas.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa monitoring sore Ceria Magota hari ini lewat live streaming Pro 2 RRI Tahuna. Langsung saja teman Prodo, tanpa berlama-lama kita ke topik pembahasan kita di sore hari ini, karena baru saja kami mendapat kabar ya teman Prodo, Einstein juga Hana kemarin baru saja mengikuti pemilihan Yong Noni IAKN Manado, dan Kak Einstein berhasil dengan gelar Nyong IAKN Manado 2026, juga Kak Hana dengan gelar Noni IAKN 2026. Dan mungkin buat kamu yang juga penasaran dengan seperti apa kisah di balik perjuangan mereka ya teman Pro 2, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822177973 07, atau juga bisa layan telepon 0812550378772, juga bisa meninggalkan pertanyaan lewat kolom komentar live streaming RRI Tahuna. Gimana nih kabarnya Kak Einstein? Panggilnya Kak Einstein, Kak Hana atau gimana nih? Ada panggilan lebih akrab mungkin?
3: Panggil untuk panggilan, panggil saja Ein dan Kak Hana.
0: Oke, okay, panggil Ein saja Ein Hana dan Kak Hana. Atau Nyong juga Noni, boleh gak? Bisa?
3: Boleh.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin yang pertama bisa. Kami mau tahu gimana sih apa yang memotivasi mungkin dari Kak Hana juga Kak Einstein bisa mengikuti ajang pemilihan Yong Noni IAKN Manado, atau mungkin yang pertama nih apa sih yang dimaksud dengan Yong Noni IAKN Manado biar teman produk pada tahu nih. Mau mulai dari siapa nih, atau diwakili saja dari Kak Hana juga Kak Ein? Mana-mana. Asal jangan sama-sama nanti dikira duet. Mau dari siapa dulu nih?
4: Ya, jadi
3: dari kan
4: pemilihan Yong Noni IAKN Manado ini menjadi wadah atau tempat di mana setiap mahasiswa yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Manado itu mau membangun karakter, masih dan membangun kepercayaan.
0: Oke, okay. Kalau dari Kain ada yang mau ditambahkan?
3: Ya, kalau dari saya, Nyong Noni IAKN Manado ini ya seperti Kak Ana bilang tadi, menjadi wadah untuk mengembangkan prestasi dari mahasiswa, yang dimana ini dibuka untuk umum dari mahasiswa IAKN Manado untuk berkontribusi dalam membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi diri, kualitas di dalam diri kita.
0: Oke, luar biasa. Nah, mungkin apa yang membuat Kak Ein juga Kak Hana memutuskan untuk mengikuti pemilihan Yong Noni? Apakah termotivasi dari diri sendiri mungkin, atau juga ada unsur lain dari prodika atau utusan dari mana nih? Dari Kak Hana bagaimana?
4: Ya, untuk saya sendiri, kebetulan saya adalah moral counseling, yang dimana dengan utus studi program studi pastoral counseling, ada minat juga dari diri sendiri untuk mengikuti Nyong dan Noni YKN Manado.
0: Oke, jadi selain utusan dari prodi sendiri, juga minat dari diri sendiri. Oke, kalau dari KAIN bagaimana? Sama kira-kira atau mungkin ada hal lain?
3: Dari saya, kalau dari saya, kebetulan saya sudah pernah mengikuti ajang seperti ini.
0: Oke. Okay.
3: Yang tepatnya di Kabupaten Talaut, yang dimana saya mengikuti ajang Putra Putri SMA Negeri 1 Melongwane.
0: Oke. Okay.
3: Dan puji Tuhan, saat itu saya diberikan gelar oleh Tuhan menjadi winner.
0: Oke,
3: okay,
0: nah, luar biasa.
3: Nah, faktor itu yang mendorong saya untuk masuk ke dalam Nyong Noni YKN Manado.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah, mungkin sejak diberitahu untuk ada pemilihan Nyong Noni YKN Manado, mungkin tergerak dari hati yang paling kecil saya mau ikut, atau mungkin punya harapan yang ingin dicapai melalui pemilihan ini. Adakah dari Kak Hana atau Kak In bagaimana?
3: Oh, dari saya ya, saya mempunyai keinginan memang pada dasarnya untuk mengembangkan kepercayaan diri saya, mengembangkan bakat saya di dalam Nyong Noni YKN Manado ini.
0: Oke, okay, kalau dari Kak Hana?
4: Sama juga, karena ini adalah first pageant yang Hana ikuti, sehingga Hana merasa bahwa di tempat inilah kualitas Hana mau
0: ditonjolkan. Oke, okay, luar biasa.
4: Atas ini dari Tuhan, puji Tuhan mendapatkan gelar winner dan sangat bersyukur.
0: Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak selamat ya untuk Hana juga Ain yang kemarin berhasil untuk gelar Nyong dan Noni YKN Manado. Bedawi kami juga alumni YKN Manado dan mungkin dari jurusan yang sama dengan Hana, pastoral counseling. Dan kami lulus di tahun 2024, belum lama ya. Kalau Ain boleh tahu jurusannya apa? Sama mungkin dengan Hana atau
3: jurusan saya dari fakultas yang sama dari Hana, yaitu Fakultas Teologi, tapi saya di jurusan Teologi.
0: Oke, okay, teologi. Oke, okay, masih sama ya. Beti-beti kalau orang bilang beda tipis. Oke. Okay. Nah, Kak Hana juga Kain Ain, mungkin kita akan lanjut setelah jeda yang satu ini. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di sore ceria Magota edisi hari ini dan tentunya masih dengan narasumber yang sama ya teman Produ. Dan sekali lagi yang mengingatkan buat kamu yang mau bergabung atau juga yang ingin tanya-tanya, bisa langsung bergabung lewat WhatsApp di 0822 1779 7307 atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772 dan juga bisa monitoring lewat live streaming RRI Pro 2 tahunnya. Dan teman Pro 2 masih dengan narasumber kita Kak Hana juga Kak Ain ya di sore hari ini. Nah mungkin Kak Ain dan juga Kak Hana, bagaimana nih persiapannya ketika mengikuti pemilihan Yongnon ya Kak Ain Manado?
1: Terima kasih untuk kesempatan. Kalau berbicara mengenai persiapan, tentunya banyak. Bagaimana persiapan dari mental, dari materi, dari kesiapan juga itu butuh dipersiapkan. Dan tentunya persiapan yang paling harus dipersiapkan matang-matang itu adalah mental. Dan ketika mau mengikuti atau berkompetisi, kita harus memiliki mental yang kuat, mental yang baik, supaya boleh berkompetisi dengan baik.
0: Oke, berapa lama nih mungkin mempersiapkan segala sesuatunya? Mungkin dari tahapan-tahapan apa dulu yang diajukan atau mungkin yang diikuti nih Kak Hana? Sampai pada grand final pemilihan.
1: Tahapan-tahapan mulai dari tahapan tes tertulis, tahapan wawancara, tahapan karantina, dan ada roadshow juga, talent show, bahkan grand final.
0: Kalau dari Kak Ain bagaimana? Sama atau mungkin ada yang ditambahkan?
2: Mungkin hanya menambahkan tentang bagaimana mempersiapkan public speaking yang sangat diperlukan pada saat grand final atau yang dimana kan ada speech di situ, jadi kita harus mempersiapkan public speaking yang sangat baik agar supaya apa yang kita sampaikan bisa didengarkan oleh para audiens yang hadir.
0: Oke. Mungkin berapa lama waktu yang diperlukan untuk persiapan hingga sematang itu pada saat grand final? 2 bulan kah? Atau 1 bulan? 1 minggu?
2: Satu bulan lebih. Hampir 2 bulan persiapan.
0: Nah mungkin selama mengikuti pemilihan Yongnoni, mungkin dari tahapan tes tertulis sampai dengan malam grand final, pengalaman apa mungkin yang paling berkesan dari Kak Ain juga Kak Hana ketika mengikuti pemilihan ini? Adakah hal-hal yang menarik mungkin, atau mungkin yang paling disukai selama proses ini?
2: Bagi saya yang paling saya sukai dalam proses pemilihan ini itu pada saat dimana adanya karantina. Yang disitu kami diberikan materi, diberikan wawasan tentang pengetahuan-pengetahuan seperti moderasi beragama, kebudayaan juga, dan kemungkinan dan tentunya tentang pariwisata juga.
0: Mungkin banyak ya yang mungkin tidak terpikirkan justru ada nih di momen ini, yang tidak didapat di kampus, yang tidak didapat di bangku kuliah, mungkin dapatnya lewat pemilihan ini, lewat UMKM Yongnoni. Dari Kak Hana sendiri bagaimana? Mungkin ada momen-momen menarik yang justru momen menarik yang mungkin belum Kak Hana dapatkan sebelumnya. Bagaimana lanjut?
1: Kalau dari saya, memang dalam pemilihan ini semua menantang, tapi ada momen yang paling menarik, yang dimana ketika sebelum dari pemilihan, saya sendiri adalah seorang yang masih gugup, masih takut untuk berbicara di depan umum, tapi ketika mengikuti ini, puji Tuhan ada pengembangan, yang dimana sebelumnya masih takut-takut, tapi mau berani berusaha dan mau berani maju. Itu pengalaman yang cukup besar.
0: Kami mengutip satu kata dari Kak Hana, masih gugup ya. Gimana nih caranya agar tidak gugup di atas panggung? Karena sungguh luar biasa ya, disaksikan banyak orang mungkin atau para juri. Nah gimana nih biar tidak nervous mungkin,

0: atau gugupnya hilang, bagaimana? Ada tips mungkin dari Kak Hana juga, Kak In?
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau memang mau berbicara tentang gugup, yaitu torong mesti mulai dari torong pribadi sendiri. Torong harus belajar dari torong pribadi sendiri. Karena semuanya kan berawal dari diri sendiri. Ketika diri sendiri mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman tersebut, sehingga rasa gugup itu hilang dan mengubah konsep diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, begitu dari saya.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari KN bagaimana? Mungkin sehingga pegang-pegang tangan teman atau bagaimana? Ada kan yang bilang sapu-sapu tangan supaya tidak gugup. Adakah trik-trik seperti itu atau mungkin lebih ke oh saya bisa? Bagaimana dari KN?
2: Menurut saya tips utama di dalam diri saya untuk melatih agar tidak ada rasa panik di dalam saat kita berbicara, yaitu bagaimana kita dapat mengontrol emosi di depan publik yang mungkin sangat banyak audiens yang kita lihat. Dan itu yang paling kita harus lakukan, yaitu kita harus mengontrol emosi dan bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita pada saat kita melihat banyak audiens.
0: Okay.
2: Nah, ketika dua hal itu telah kita kuasai, otomatis public speaking kita itu akan lebih baik dan rasa kegugupan kita itu mungkin akan lebih berkurang dari sebelumnya.
0: Oke, luar biasa. Mungkin bisa dicoba ya teman Pro 2 buat yang mau tampil di depan umum, tipsnya ke Ein bisa dicoba di lapangan. Oke teman Pro 2, buat kamu yang masih mau bergabung ataupun yang penasaran dengan Kak Hana juga ke Ein, bisa langsung meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah Kak Hana juga ke Ein, mungkin dalam setiap proses ya yang diikuti tahapan demi tahapan boleh dilaksanakan, tidak selalu mudah dan tidak selalu mulus nih ya, betul begitu? Oke, mungkin ada tantangan atau kejanggalan apa yang biasa sering muncul ketika proses ini dilalui? Dari Kak Hana bagaimana?
1: Ya, tantangan sebenarnya banyak. Tapi tantangan yang mungkin itu adalah bagaimana kita mau membagi waktu antara waktu untuk pemilihan dan waktu untuk yang ada di dalam PM yang noni dan juga di luar, harus menyeimbangkan ya.
0: Oke. Nah mungkin tipsnya agar sama-sama seimbang mengikuti UMKM Nyong Noni juga kuliahnya tidak tidak terganggu, mungkin tips dari Kak Hana bagaimana dalam membagi waktu, mengatur jadwal kah atau seperti apa?
1: Kalau dari saya sendiri, saya mengatur jadwal gimana ketika ada tugas, ketika ada sesuatu yang bukan kampus itu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian mengikuti pemilihan.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Ein? Sama.
2: Mungkin sama, tapi ada tantangan-tantangan lain.
0: Oke, apa tuh? Bisa diceritakan ya, mungkin?
2: Mungkin sangat merasa tertantang yang dimana kami sebagai finalis di dalam pemilihan itu, di dalam Nyong Noni itu, saling bersaing.
0: Oke.
2: Yang dimana persaingan itulah yang membuat diri saya merasa tertantang. Nah dari tantangan itulah saya mulai berani untuk mencoba semua hal yang saya bisa untuk bisa menyaingi teman-teman lain.
0: Oke, luar biasa. Semakin ditantang semakin menggebu-gebu berarti. Luar biasa. Nah teman Pro 2, buat kamu yang masih ingin monitoring sore ceria Magota di sore hari ini, bisa langsung bergabung di live streaming RRI Pro 2 tahunnya. Dan kami masih mau bertanya lebih banyak lagi terhadap Kak Ein juga Kak Hana, dan mungkin setelah yang satu ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore ceria Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke teman Prodo, 35 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan masih di Sore Ceria Magota edisi hari ini. Juga masih bareng narasumber kita Kak Hana, juga Kak Ain yang masih stay ya teman Prodo. Buat kamu sekali lagi yang mau tanya-tanya atau penasaran dengan mungkin mau tanya nomor WA-nya Kak Hana atau ke Ain, boleh langsung WhatsApp. Oke, bercanda ya teman Prodo. Oke, kita lanjut saja masih di topik pembahasan yang sama teman Prodo dan Kak Hana juga kein mungkin bagaimana mengatasi rasa kan mungkin dalam proses yang dialami tahapan demi tahapan. Gak mungkin dong gak ada yang namanya saya capek, saya lelah nih, atau mungkin rasa ingin menyerah belum sampai di puncak udah mau down nih. Bagaimana mungkin dari kein atau Kak Hana mengatasi rasa tersebut? Adakah cerita mungkin atau pengalaman atau mungkin tips yang dirasakan atau juga yang dilakuin? Bagaimana?
3: Ya ada. Mm-mm. Kalau untuk rasa ingin menyerah itu sangat
1: manusiawi ya.
3: Tapi yang selalu saya Tapi yang saya selalu ingat itu bagaimana tujuan awal saya masuk dan bergabung di dalam UKM ini.
1: Oke.
3: Dan kalau saya ingin menyerah, otomatis apa yang saya telah korbankan, waktu yang telah saya korbankan itu otomatis terbuang sia-sia.
1: Okay.
3: Jadi itu adalah faktor yang mendorong saya untuk tetap maju walaupun memiliki tantangan-tantangan di depan saya.
1: Oke. Mungkin ada faktor dukungan dari orang tua kah, teman atau sahabat? Adakah selain dari diri sendiri?
3: Tentunya sangat ada. Karena faktor dukungan orang tua itu sangat penting. Yang dimana orang tua saya dari laut, mereka selalu mensupport saya, menemani saya, memberikan motivasi kepada saya untuk terus maju walaupun ada tantangan di depan. Dan juga teman-teman setia yang selalu memberikan dukungan di saat tiap momen yang mungkin membuat saya down. Tapi mereka selalu mengingatkan saya bagaimana kepercayaan diri saya dari awal itu telah ada.
1: Dari Kak Hana sendiri bagaimana?
4: Lebih sama dengan yang Ain, yang dimana ketika dalam kompetisi pasti ada rasa rasa lelah, dan itu tapi kalau dari saya sendiri mengatasi bahwa ketika lelah, orang harus berpikir bahwa perjuangan yang sudah orang perjuangkan mulai dari awal sampai akhir itu sia-sia. Sehingga Hana punya prinsip bahwa ketika Tuhan seutus, pasti Tuhan pasti urus.
1: Luar biasa. Ketika Tuhan yang utus, maka Tuhan yang urus. Mungkin ada cerita menarik dari proses selama kurang lebih 2 bulan ya mengikuti pemilihan ini. Adakah kisah atau mungkin apa ya mau dikatakan pengalaman atau mungkin apa juga ya kilas balik, flashback kalau mau ingat kemarin-kemarin yang sudah Hana juga ingin lalui hingga sampai di grand final. Mungkin ada hal yang tidak terbayangkan, mungkin ya bisa menyandang gelar Nyong Noni hingga akhirnya dipercayakan mengemban tugas ini. Adakah mungkin dari Hana atau Ain mungkin yang paling berkesan nih selama proses ini?
4: Kalau dari saya pengalaman
1: lanjut Hana.
4: Dari saya, kalau terong berbicara tentang kompetisi itu bahwa ada persaingan sehat di antara finalis-finalis, tapi pengalaman yang sangat berharga bagi kami sebagai finalis yang lolos IAKN 2026 yaitu kami sebagai finalis jiwa kompetisi ada, tapi kami jiwa solidaritas kuat. Jadi kami jiwa kompetisi dan jiwa kekeluargaan itu selaras. Jadi walaupun ada kompetisi berkompetisi tapi jiwa solidaritas jadi kami ketika masa finalis kami makan bersama, kami membangun cerita bersama, sehingga banyak pengalaman dan banyak cerita yang terukir ketika menjadi finalis.
1: Oke, dari Kein bagaimana? Sama kira-kira dengan Kahana atau ada lain?
3: Pengalaman yang sangat menarik di dalam finalis itu, pada saat kami menjadi seorang finalis itu ya, seperti yang Ana katakan tadi dan yang dikatakan tadi, yaitu yang dimana kami sebagai finalis saling memberikan support antara satu sama dengan yang lain, yang dimana tidak pernah ada kata menyerah yang
1: okay.
3: langsung oleh kami sebagai finalis, tapi kami selalu mendorong mm-hmm. teman-teman kami, selalu menopang teman-teman kami agar tidak ada rasa takut dalam ajang kompetensi Nyongnoni YKN Manado ini. Mungkin itu adalah suatu momen yang sangat berkesan bagi saya, yang mana itu adalah momen yang paling tidak akan pernah terlupakan.
1: Oke, luar biasa. Mungkin adakah hal baru nih yang Kain juga Kak Hana dapatkan selama ini mungkin tidak didapat di bangku perkuliahan, tapi justru didapat di UMKM Nyongnoni ini sendiri? Adakah hal baru mungkin yang baru saja didapat?
3: Yang baru yaitu bagaimana saya melatih, adanya latihan public speaking di dalam Nyongnoni. Nah, itu sangat menjadi bekal penting bagi saya ketika saya menjadi mahasiswa. Tentunya pada saat saya ingin melakukan presentasi dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin yang saya dapatkan di tahun ini.
1: Kalau dari Kahana sendiri nih, bagaimana?
4: Dari saya sendiri, kepercayaan diri. Karena di mana kalau dalam dunia perkuliahan, orang belajar mengenai mata kuliah yang lainnya, tapi ketika masuk ke Nyongnoni ini, kepercayaan diri semakin dibentuk, semakin lebih percaya diri lagi.
1: Lebih ke praktiknya ya, kalau di bangku kuliah mungkin secara apa ya, teologisnya mungkin yang didapat ya, karena pastoral counseling juga teologi, lebih ke itu kalau mau dikatakan, tapi secara kepribadian mungkin kepercayaan diri tampil secara maksimal itu kan lebih ke UMKM-nya sendiri. Oke, luar biasa. Nah, mungkin Kak Hana juga Kein, adakah saran yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang dengerin saat ini ya, karena kita juga di Magota Korwil 5 yang juga disiarkan di Manado, Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna. Mungkin adakah yang mau disampaikan saran atau masukan buat teman-teman Pro 2?
4: Ya, kalau dari saya, saran dan masukan bagi semua teman-teman juga yang mau memulai untuk percaya diri, jangan takut mencoba. Karena hal yang paling penting itu kita harus berani berproses, kita harus berani mencoba sesuatu supaya bisa lebih banyak belajar lagi.
1: Oke, dari Kein bagaimana?
3: Tentunya, kalau Anda ingin maju, percayalah kepada diri Anda sendiri. Jangan pernah berharap kepada orang lain, tetapi gunakanlah apa yang ada di dalam diri Anda agar apa yang Anda capai itu menjadi sesuatu pencapaian yang sangat berarti bagi diri Anda.
1: Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir nih, makna ketika mengikuti pemilihan Nyongnoni tahun 2026. Adakah yang ingin mau di spill atau mungkin yang mau dikatakan ucapan terima kasih mungkin, atau hal-hal yang akan dibangun ya ketika ini kan awal ya dari sebuah perjuangan atau awal dari sebuah tugas tanggung jawab. Dan mungkin kedepannya dari Kahana juga ke Ian untuk membangun sebuah UMKM ya, bukan sebuah tanggung jawab yang kecil, tapi justru tanggung jawab yang dimulai dari sejak dini. Dan bukan tidak mungkin kalau mungkin di nantinya ke depan akan ada banyak sekali tantangan, akan ada banyak sekali cobaan ya yang akan menunggu di depan, dan mungkin akan ada segala sesuatu yang tidak dipikirkan. Nah, mungkin close statement untuk bisa tetap teguh, untuk bisa tetap kuat ya sebagai Nyongnoni ya KN Manado itu seperti apa? Dari Kahana mungkin dulu?
4: Ya, baik. Dari saya mau memaknai ini pemilihan Nyongnoni ini, bagaimana kita mau memberi diri. Karena ketika sudah memakai gelar Nyong dan Noni YKN Manado, itu bukan hanya tentang bagaimana kita tampil di depan umum, tapi bagaimana pemberian diri kita mau melayani banyak orang. Karena seperti yang sudah Kak bilang tadi, bahwa ini adalah awal dari masa pelayanan kita selama setahun ke depan. Dan saya sangat berharap bahwa ketika sudah gabung di UKM Young Noni ini, kita juga bisa lepas dari gelar ini, semuanya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan.
1: Oke, luar biasa. Kalau dari Kein sendiri bagaimana?
3: Saya punya, ini adalah perjalanan yang mengubah cara pandang saya, yang dimana saya menjadi lebih percaya diri, saya lebih berani lagi keluar dari zona nyaman, dan semakin yakin bahwa setiap talenta yang dimiliki oleh diri kita itu akan lebih bermakna ketika kita gunakan untuk melayani di dalam suatu organisasi seperti Young Noni YKN Manado ini, dan memberikan dampak positif bagi sesama. Ketika kita memberikan dampak positif bagi sesama, tentunya diri kita juga akan pasti merasa.
1: Nah, oke, luar biasa dari Kein juga Kak Hana ya, teman Pro 2. Mungkin bisa dicoba, atau mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi dengerin terus kuliah di YKN Manado, mungkin ke depan bisa dicoba, bisa langsung coach sama Kak Hana juga Kak Hein. Oke, teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Sore Ceria Magota di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. So, terima kasih buat Kak Hana juga Kak Einstein yang sudah bergabung di Pro 2 tahunnya sore hari ini, dan mungkin kita akan jumpa lagi ya di lain kesempatan dengan topik yang berbeda tentunya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Kak Hana juga Kak Ein, sukses selalu studinya, sukses selalu pengabdiannya dimanapun berada ya. Tetap semangat, tetap jadikan kepercayaan diri sebagai modal utama untuk menjalankan tugas. Oke, teman Pro 2, waktunya kami pamit dari Sore Ceria Magota kali ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan yang berbeda, di kesempatan siar yang berbeda. So, kami pamit, teman Pro 2, Kak Ein juga Kak Hana pamit, selamat sore, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

8.2 FM teman terbaik kamu masih di sore ceria dan masih barengan sama Arya di sini yang bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 7 malam. Jadi seenggaknya di sore hari ini ketika kamu udah selesai dengan pekerjaan dan sudah dalam perjalanan pulang, yowis hati-hati aja ya. Nah, usah buru-buru teman berdua, atau mungkin kamu yang saking buru-burunya sampai-sampai juga harus kebut-kebutan di jalan ya, jangan-jangan. Dan ini jadi salah satu reminder karena kayak di tengah-tengah aktivitas yang bikin kita hektik banget juga, kita tuh bisa dibilang tanpa disadari ini teman berdua mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, bahkan traffic light yang kadang udah di depan mata tuh sering diterobos juga gitu. Tapi ini jadi peringatan aja ya teman berdua, karena ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama juga untuk saling mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, biar kita semua juga bisa sama-sama selamat sampai ke tujuan masing-masing. Terlebih khusus buat kalian semua yang di jam segini juga masih harus dalam persiapan untuk shift malam, atau mungkin kamu yang bakal melakukan beberapa agenda di luar kota Manado dan sekitarnya, yang tentunya ini juga jadi salah satu pertimbangan ya teman berdua. Terlebih khusus buat kalian semua yang bakalan menempuh perjalanan cukup panjang di malam hari ini melakukan destinasi lintas kabupaten kota juga, yuk kita simak baik-baik teman berdua informasi cuaca yang udah dirilis dari pagi sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan cuaca yang bakal kita nikmati di sepanjang malam hari ini. Kalau mungkin kamu yang bakal melakukan aktivitas stay at Manado aja, ya paling tidak tetap diwanti-wanti aja dengan persiapan, karena di malam hari nanti katanya bakalan ada awan dengan intensitas yang cukup tebal nemenin teman pro 2 yang beraktivitas di kota Manado, bahkan awet juga sampai dengan menjelang tengah malam, dan dengan rata-rata suhu yaitu di angka 23 sampai 32 derajat Celcius. Dan buat semua warga kota Bitung juga kayaknya juga harus melakukan antisipasi yang sama dengan semua teman berdua yang bakalan stay di Manado gitu ya, which is bakal ditemenin sama awan yang cukup tebal dengan rata-rata suhu di angka 22 sampai 32 derajat Celcius. Dan ternyata nggak cuma kota Bitung, tetapi juga beberapa titik atau mungkin sebagian besar wilayah Minahasa Utara juga ngerasain hal yang sama sampai dengan menjelang tengah malam nanti bakal diselimuti sama awan yang cukup tebal. Dan ternyata sampai dengan ke beberapa titik tertentu di kawasan Tomohon dan juga Kabupaten Minahasa seperti Tondano dan sekitarnya juga bakal menikmati cuaca yang sama ya teman pro 2, alias ditemenin sama awan yang cukup tebal dengan rata-rata suhu di angka 19 sampai 32 derajat Celcius. Begitupun dengan semua yang bakal melakukan aktivitas di Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara, harus diwanti-wanti walaupun sore hari ini kamu bisa menikmati cuaca cerah berawan, ya paling tidak di malam hari nanti katanya kita juga harus mengantisipasi segala aktivitas persiapan kita atau bahkan justru destinasi-destinasi yang bakal kita tuju dengan mempertimbangkan, karena cuaca di malam hari nanti bakalan ditemenin sama awan yang cukup tebal sampai menjelang tengah malam nanti dengan rata-rata suhu yang kurang lebih sama hampir semua wilayah Sulawesi Utara, suhunya stay di 19 sampai 32 derajat Celcius.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hours Kids Music Station.

0: 97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi ditemenin sama singlenya Eva Max with So Am I di menit ke-29 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang kayaknya kalau di jam segini gak afdol kita gak ngomongin yang seru-seru, yang update-update kali ya teman Produ. Setelah kita menunggu sekian lama untuk karakter dalam film Resident Evil yang katanya sih bakalan tayang udah semakin dekat. Tapi ini teman Produ, di balik penantian kita yang panjang banget, penuh dengan drama juga, kita dapetin kabar langsung dari sutradara Zack Cregger yang mengaku memilih tidak menghadirkan karakter game seperti Albert Wesker dan juga Lady Dimitrescu dalam film terbaru Resident Evil. Kenapa? Ya mungkin ini alasan yang tidak disebutin secara eksplisit gitu ya teman Produ, tapi ya secara langsung dia tuh mengumumkan dengan alasan untuk memperkuat nuansa bertahan hidup alias survival yang menjadi ciri utama dalam game tersebut. Jadi dalam wawancara di Amerika Serikat, Cregger juga mengatakan film berdurasi 95 menit yang mengedepankan atmosfer mencekam ini ditambah dengan alur yang berjalan secara linear tanpa lompatan waktu ini dibuat untuk penonton supaya bisa ngikutin perkembangan cerita sejak awal sampai dengan akhir gitu. Tidak begitu terfokus dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Tapi kalau menurut Cregger sendiri sih, dia justru ingin menghadirkan pengalaman yang terasa akrab, apalagi untuk penggemar game Resident Evil gitu ya, bukan melalui kemunculan karakter populer yang udah dimiliki kehadiran yang sangat kuat dalam gamenya sendiri. Dimana dia ngenilai kalau misalnya penggunaan karakter asli dalam game katanya bakal beresiko mengecewakan penggemar apabila pemeran yang dipilih tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya mungkin ini common things juga, hal yang umum ketika sebuah film animasi atau mungkin game online dan video game apapun itulah ya teman Produ, diadaptasi menjadi film live action. Jadi banyak banget dilema-dilema yang harus dilalui dan akhirnya keputusan inilah yang dipilih. Pada dasarnya juga fair-fair aja sih ya teman Produ, karena film ini dibintangi sama Austin Abrams sebagai Brian yang berperan juga seorang kurir medis yang harus bertahan hidup setelah wabah virus dibuat dan bla bla bla dan seterusnya. Dimana untuk menghadirkan sensasi kurang lebih seperti yang ada di game, si sutradara ini juga cukup banting otak sih teman Produ. Dia akhirnya menerapkan teknik pengambilan gambar yang mengikuti pergerakan tokoh utamanya lewat angle dan juga point of view gitu ya. Jadi pakai third person view melalui visi sejalan dengan aktor Austin Abrams yang dengan kamera yang dioperasikan sama James Van Der Heyden, yang tentunya juga dengerin nama kameramennya juga wah udah kita tahu sendiri lah ya teman Produ, pakar pada bidangnya lah. Dimana dia juga sempat nambahin kalau ternyata biar makin klimaks juga, makin kompleks semua elemen-elemen yang ada di dalamnya, dia menambahkan kayak pintu yang terkunci dan keharusan untuk mencari kunci untuk membukanya, dan emang dibuat semirip mungkin dengan video game. Dan tentunya dengan harapan semua penonton-penonton dan penggemar yang udah nungguin juga bisa fokus ke jalan ceritanya dan dipenuhi juga ekspektasinya gitu ya teman Produ. Karena film Resident Evil ini juga perlu diketahui merupakan adaptasi layar lebar terbaru dari franchise game horror besutan Capcom yang menjadi salah satu seri game terlaris di dunia juga. Apakah filmnya bakalan selaris gamenya? Kita tungguin aja ya teman Produ, sambil pantengin semua yang update-update di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, menginformasikan buat kalian semua teman Pro 2 yang sedang asik-asiknya menikmati aktivitas di sore hari ini, terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang beragama muslim, untuk azan maghrib di hari ini untuk kota Manado dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 17.55 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya stay tune terus sambil dengerin semua informasi-informasi terupdate, karena abis ini Arya juga bakal nyiapin musik-musik religi muslim untuk nemenin kalian semua menanti-nanti azan maghrib. So, gak usah kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan WiFi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh WiFi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan WiFi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan WiFi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan WiFi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia WiFi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian WiFi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Kalau kamu lagi dengerin lagu ini, teman Pro 2, sambil menikmati aktivitas di sore menjelang malam hari di Kota Manado yang terpantau cukup adem ayem ya, walaupun memang kendaraan cukup padat lancar di beberapa titik tertentu yang ada di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon juga, yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang juga hektik di tengah-tengah perjalanan mereka masing-masing gitu ya, teman Pro 2. Udah mau weekend. Ini juga sekaligus jadi reminder buat teman Pro 2 yang mungkin bahkan melakukan persiapan menempuh perjalanan dengan jarak yang cukup panjang juga. Jangan sampai lupa untuk disiapin segala hal, detail-detail kecilnya juga. Atau mungkin kamu yang sedang mengidap beberapa penyakit khusus, jangan sampai lupa obat-obatan kamu, jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Dan tentunya ini juga bakal jadi reminder buat kalian semua untuk memaksimalkan aktivitas-aktivitas apapun itu. Kalian yang bakalan vacation, yang bakalan pulkam juga, bakalan mudik dan melakukan perjalanan dimanapun, intinya tetap fokus aja dan jangan sampai padatnya lalu lintas justru bikin kamu rese sendiri di tengah-tengah perjalanan. Jadi kita bakal ngasih semua yang fresh-fresh spesial buat semua teman berdua. Kalau mungkin kamu beberapa hari terakhir ini jadi tipikal orang yang menikmati waktu sambil scrolling-scrolling media sosial gitu ya, kayaknya kamu jadi salah satu orang yang cukup dikagetin dengan konten yang benar-benar bikin kita tuh shock, karena kayak Lenka merilis beberapa lagu-lagu lawasnya atau mungkin membawakannya kembali gitu ya, teman berdua, versi live session yang justru bikin kita semua bernostalgia sama single The Show. Terus udah gitu juga lagu-lagu yang bisa dibilang memorable gitu ya, teman berdua, kurang lebih dirilis 12 tahun yang lalu. Gila gak tuh? Apalagi Trouble Is a Friend yang

0: di salah satu single paling epicnya versi Lenka gitu ya, yang tentunya bikin kita semua juga bertanya-tanya kenapa dia ngerilis live session untuk single-single lawasnya. Ternyata ini juga bentuk promosi untuk album terbarunya dia yang rilis di bulan Mei kemarin berjudul Good Days. Jadi FYI aja, Lenka ini juga baru ngerilis album di akhir bulan Mei kemarin yang tentunya juga jadi salah satu fenomena global karena langsung benar-benar merajai beberapa chart yang ada di Billboard juga. Atau mungkin kamu yang pantengin chart dari platform streaming music gitu ya, karena kayak dia tuh tetap dengan warna musik dia sendiri di tengah-tengah genre pop yang benar-benar jor-joran banget, tapi kayak Lenka masih dengan vibes yang bisa dibilang retro tapi kayak ngebawain versi soul pop klasik gitu ya, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang baru untuk industri musik sendiri dan tentunya jadi bikin orang-orang semakin kangen dan juga bikin kita untuk mengapresiasi Lenka yang menghadirkan kehangatan lewat harapan lewat album baru Good Days. Karena ketika lagu album ini dirilis album-albumnya, ya basically juga salah satu albumnya Lenka yang ini rilisannya tuh cukup bertahap, dimana dimulai dari singlenya Sunshine Girl yang rilis di tanggal 10 April, diikuti juga Good Days pada tanggal 5 Mei dan dirilis The Balance di tanggal 22 Mei sampai akhirnya semuanya rampung dan dirilis bersamaan di tanggal 29 Mei 2026. Yang tentunya sampai dengan saat ini masih banyak banget orang yang katanya pengen dengerin lagu ini, termasuk kita mau ngucapin terima kasih buat Indi yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM sambil OTW ke Kota Bitung. Semoga semangat dari lagunya Lenka bisa nemenin perjalanan kamu biar kamu juga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

still memperdua yang mungkin udah kamu nikmati tadi dan bisa dibilang jadi motivasi untuk ngelanjutin segala aktivitas di sepanjang malam hari ini, sekaligus juga membuat kalian semua makin bersemangat gitu ya menyambut weekend yang udah di depan mata. Yang mungkin sekarang juga udah kamu maksimalkan juga gitu ya teman Produa. Well, good for you. Karena setelah ini juga Arya mau ngucapin terima kasih banyak ke semua teman Produa yang udah seru-seruan bareng sama Arya di sepanjang sore ceria edisi hari ini. Karena tadi di sepanjang sore ceria edisi hari ini kita juga udah seru-seruan dengan informasi-informasi ter-up-to-date yang of course bisa kalian semua nikmati lagi di rri.co.id. Bisa kalian cross-check lagi semua informasi yang Arya bagiin. Di sana juga tersedia informasi beragam-ragam, mulai dari hiburan, olahraga, gaya hidup, semua maunya dimuat di sana dan 100% anti hoax. Jadi bisa kalian semua share ke platform media sosial yang kamu punya. Sekaligus juga Arya mau pamit teman Produa karena sore ceria cukup sampai di sini, ngeliatin jam yang udah hampir selesai dan hampir menunjukkan pukul 19.00. Karena habis ini bakalan ada jaga malam yang nemenin teman Produa, nanti ada Jody ya yang seru-seruan bareng sama kalian semua sampai jam 12 tengah malam nanti. Makanya Arya mau ngucapin terima kasih sekali lagi dan selamat ngelanjutin aktivitas. Kita ketemu lagi nanti, see you and happy weekend.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 24 Hour Hit Music Station.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: This is 97.7 Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Lihat, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya, sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan kayak gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener
1: ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh. Gitu.
0: Dan ternyata ya boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di mini albumnya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba.
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu gitu.
1: Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Gitu. Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi. Kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: fotonya
0: entah cuman
1: apa jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi cuman backsoundnya bukan denganku kan
1: serata. Aduh.
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: Kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi 1 lagu.
0: Dapat 1 lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada gak?
1: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya.
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana, ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambarannya seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ce. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah, kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini. Dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Boleh. Iya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita aminin kan, harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih. Iya, makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selesai apa dari Jakarta dan Doni Maula dengan Bercinta Lewat Kata ya. Hari ini
1: tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Yan, siapa bos siapa produksi Manado, teman terbaik kamu. Begini with me, jadi dimana kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya sekarang kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night pada malam hari ini, aku membahas soal balon pens. Bukan balon pens, deng. Barrel pens ya, mirip-mirip lah ya barrel pens. Oke, aku akan jelaskan dari sejarah dan asal-usulnya dulu nih. Sejarah dan asal-usul dari barrel pens. Oke, jadi barrel pens ini bukanlah tren yang muncul secara tiba-tiba nih teman-teman berdua. Siluetnya itu sudah muncul sejak era 1980-an ketika para desainer mulai bereksperimen dengan bentuk pakaian yang lebih artistik dan tidak terpaku pada potongan lurus. Nah, nama barrel sendiri berasal dari bentuknya yang menyerupai tong atau barrel, yaitu melebar di bagian tengah kaki lalu kembali mengecil di area pergelangan. Dan saat itu desain ini dianggap sebagai simbol keberanian dalam berpakaian karena tampil berbeda, sangat berbeda ya dibanding celana lurus yang mendominasi pasar. Nah, seiring berjalannya waktu, barrel pants itu sempat tenggelam karena tren bergeser ke skinny jeans dan siluet yang lebih ketat. Namun dunia fashion selalu berputar ketika masyarakat mulai mencari pakaian yang lebih nyaman sekaligus tetap menarik secara visual, barrel pants ini kembali muncul dengan tampilan yang lebih modern. Dan kini model ini pun menjadi favorit karena berhasil menggabungkan kenyamanan, karakter, dan gaya dalam satu potong pakaian. Dari runway desainer dunia hingga outfit sehari-hari di media sosial, barrel pants berhasil membuktikan bahwa desain lama bisa kembali relevan dengan sentuhan yang baru. Oke, jadi itu ya teman berdua, sejarah dan asal-usul dari barrel pants ya. Dan next line ini masih akan bahas barrel pants. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Neza Pembesar Pemproduksi Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. Hits music.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ya, nasabah bosan progres Manado, teman terbaik kamu. Baik, gendut mijo di nilai kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman-teman, kita masih di segmen Kozinat untuk malam hari ini ya. Dan masih membahas soal barrel pants nih ya. Sekarang aku mau bahas barrel pants yang trennya itu berpotensi bertahan lama nih. Nah, tidak semua tren fashion itu mampu bertahan melewati pergantian musim. Namun barrel pants memiliki peluang besar untuk tetap relevan karena menawarkan suatu yang lebih dari sekadar tampilan unik. Cana ini menjawab kebutuhan banyak orang terhadap pakaian yang nyaman, fleksibel, dan tetap memiliki nilai estetika tinggi. Melihat perkembangan dunia fashion saat ini, arah desain semakin mengutamakan kebebasan bergerak, siluet yang menarik, dan pakaian yang mudah dipadukan. Nah, barrel pants memenuhi ketiga hal tersebut dalam satu desain. Dari sejarah panjangnya hingga kebangkitannya di era modern, barrel pants membuktikan bahwa sebuah tren tidak terlalu harus baru untuk kembali dicintai gitu ya teman-teman. Dan terkadang desain terbaik adalah desain lama yang hadir dengan perspektif baru dan berhasil mengikuti kebutuhan zaman. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan kita pada malam ini di segmen Cozy Night tentang barrel pants ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah pukul 11 nih. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman-teman produser yang sudah mengarahkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di pukul 11 kita akan masuk ke segmen Cozy Night yang akan menemani kamu sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman-teman produser, jadi jangan kemana-mana. Stay tune sudah kembali kalau bukan Nina. Saya teman-teman produser Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you tomorrow teman-teman produser. Selamat istirahat.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruhkan penggaran siaran kami di sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Jody atas nama seluruh kerabat yang bekerja malam ini, mengucapkan terima kasih atas atensi teman Pro 2. Saat bisrat, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro2. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal 25 Juli 2020.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM mana?

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa like, share, dan subscribe. Random

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Purdue.

97,7 Brodo FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman Brodo, selamat pagi buat kalian semua di Spades. Selamat pagi teman Brodo. Namanya kalian semua ada Jihan di sini. Sampai jam 10 aku bakalan hahahihi sama kalian semua di weekend kali ini. Gimana weekendnya? Oh, baru hari Sabtu pagi udah nanya gimana weekendnya. Tapi semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Yang paling penting adalah jaga kesehatan guys. Dan semoga planning-planning kalian terlaksanakan dengan baik hari ini. Yang mau me time, quality time, mau maraton movie gitu kan, movie maraton. Atau bahkan kalian yang gak pengen ngapa-ngapain aja di rumah, dengerin Pradua aja. Atau sambil masak, sambil makan, atau sambil olahraga, sambil nyuci dan lain-lainnya, aku bakalan nemenin kalian kok. Sekali lagi sampai jam 10 bakalan ada beberapa updatean juga. Tapi yang paling penting ada apa? Ada lagu-lagu yang bikin kalian tambah semangat. Salah satunya dari Camila Cabello, Never Be The Same. Ini dia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bonus belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: mulai lanjut dengan updatean-updatean dan juga sekaligus aku nemenin aktivitas kalian. Aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun, teman-teman Pro 2, yang pasti sekali lagi bikin kalian lebih gampang buat dengerin Pro 2 gitu kan. Dan informatif banget karena kalian bisa tahu segmen-segmennya, kayak request time-nya kapan, curhat-curhat kapan gitu kan, dialog bareng entrepreneur-nya kapan gitu kan. Dan kalian juga bisa live chat. Jadi kalau mau say hi sama kita-kita atau sama teman-teman Pro 2 lainnya, mau ngobrol-ngobrol di room chat, boleh banget karena udah disediain di RRI Digital. Nanti kalian tinggal masuk aja ke Pro 2 Manado, cari, terus langsung ada pilihannya. Jadi buat teman-teman langsung dicek, dan juga kalau belum ada langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Jendi 97,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Masih nemenin kalian semua yang lagi pada santai-santai hari ini. Atau ada yang kerja. Semangat ya buat kalian semua. Pokoknya yang lagi melakukan aktivitas. Atau bahkan yang lagi rebahan aja dengerin Pro 2 sambil scroll-scroll sedikit. Gara-gara udah mau akhir bulan say. Ngabisin kuota, kalau enggak nanti angus. Tapi ini adalah salah satu kabar yang bakalan aku kasih tahu. Karena kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi itu resmi mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet yang angus saat masa aktifnya berakhir. Di putusannya, MK sendiri ngomong kalau misalnya kuota yang udah dibeli pengguna merupakan bagian dari hak milik konsumen, sehingga harus ada mekanisme perlindungan supaya nggak otomatis hilang gitu aja. Kan dari dulu kan kalau misalnya udah lebih dari sebulan, misalnya kuota 150 GB buat 28 hari. Kalau 28 hari masih ada 40 GB, tetap angus gitu kan. Nah, sekarang tuh dikasih hak perlindungan katanya. Sederhananya sih teman-teman, MK tuh menilai kalau misalnya kita kan udah bayar kuota nih, terus kuotanya tuh harusnya jadi hak kita gitu. Karena itu sisa kuota yang belum terpakai dan seharusnya tetap mendapatkan perlindungan dan juga tidak hangus begitu masa aktifnya berakhir. Ini jadi hal yang menyenangkan ya. Tapi harus dicatat, putusan ini bukan berarti mulainya besok semua kuota otomatis nggak hangus gitu ya, nggak gitu. MK juga meminta pemerintah nyusun aturan teknis dan juga mekanisme yang jelas agar operator seluler bisa menerapkan dengan pasti dan juga adil tentunya. Di medsos sendiri, kalau misalnya dilihat gitu ya, netizen sih menyambutnya dengan positif kabar ini. Soalnya pasti banyak lah ya yang ngalamin situasi klasik kayak beli paket yang banyak gitu kan. Terus baru kepake setengah, masa aktifnya udah habis duluan. Tapi di sisi lain sebenarnya ada tantangannya gitu. Gimana pemerintah dan juga operator nyusun aturan yang tetap melindungi konsumen tanpa mengganggu model bisnis layanan telekomunikasinya. Kalau menurut teman-teman Pro 2 nih, sistem yang paling fair itu tuh yang kayak gimana sih? Kuota yang berlaku sampai habis atau bisa di roll over ke bulan berikutnya atau ada batas waktu tertentu tapi lebih panjang dari sekarang. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama saya Mama Ayan dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan Mau Ditipu. Pro 2 FM Manado

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
10: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.